0: ano?
1: Alright, thank you for watching.
2: Apa yang kau?
1: Apa yang tewasa?
2: Yakap mo ngayon luha.